Pemerintah Kota Jambi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan pelayanan publik. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, diantaranya maraknya aktivitas kelompok berandalan bermotor atau geng motor, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan debit sungai Batanghari yang berpotensi berdampak terhadap proses pengolahan dan distribusi air bersih kepada masyarakat melalui Perimda Air Minum Tirta Mayang. Masing-masing unsur Forkopimda juga memaparkan langkah strategis dan upaya penanganan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap persoalan tersebut. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara terpadu.

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis.
1: Heboh dan lucunya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi ya bersama Radio Manggis 96 FM. Tepatnya di hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Atau yang baru bergabung ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini dan selamat menikmati liburan Anda di hari ini. Kita akan kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Gubernur Jambi Al Haris melantik 31 kepala sekolah SMA atau SMK di bawah naungan pemerintah Provinsi Jambi, serta 12 pejabat fungsional. Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 31 kepala sekolah yang dilantik tersebut berasal dari SMA Negeri dan SMK Negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemprov Jambi memperkuat kinerja aparatur, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Al Haris meminta para kepala sekolah dan pejabat fungsional yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dia mengatakan tantangan dalam dunia pendidikan dan pelayanan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Karena itu, setiap pejabat dituntut bekerja sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di berita selanjutnya, kabut asap yang menyelimuti kota Jambi semakin pekat. Pada Senin 24 Agustus 2026, asap yang diduga merupakan kiriman dari wilayah lain yang dilanda kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak terhadap kondisi udara di kota Jambi. Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu opsi yang akan dibahas yakni meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah apabila kondisi kualitas udara terus memburuk. Menurutnya, kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, menjadi perhatian utama. Karena itu, kebijakan meliburkan sekolah menjadi salah satu langkah yang akan dipertimbangkan dalam rapat tersebut. Kita akan meliburkan anak-anak sekolah karena kota Jambi semakin pekat asapnya. Kemas juga menilai kondisi kabut asap saat ini tidak lagi sekedar mengganggu jarak pandang, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat dan kesehatan warga, khususnya anak-anak yang harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah perlindungan apabila kualitas udara terus mengalami penurunan. Jika kualitas udara terus memburuk, kebijakan pembatasan aktivitas luar ruangan hingga meliburkan sekolah perlu segera dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan warga.

Iya, saya panggil semuanya, nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang hari ini mungkin sebagian ya, ada yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas. Yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, jangan lupa untuk Anda selalu melengkapi surat-surat kendaraan. Dan tetap mematuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Jika kondisi asap semakin tebal di perjalanan, jangan lupa untuk menggunakan masker demi kesehatan Anda. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Dan buat saya Manggis yang masih setia di rumah dan yang ada di tempat kerja, yang masih mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis ya, menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Tepatnya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi buat Anda semuanya dan yang lagi beraktivitas ya, tetap semangat dengan kondisi cuaca dan suasana alam yang kita rasakan ya di saat ini. Kita himbau Anda semuanya untuk selalu tetap menjaga kesehatan, terutama untuk saya Manggis yang bepergian ya dalam beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi kesehatan Anda dan kita semuanya. Dan juga yang baru bergabung, selamat pagi. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah untuk melindungi peserta didik dari dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kebijakan pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Jambi. Peliburan sekolah tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan diterapkan secara bertahap berdasarkan kondisi kualitas udara. Khusus untuk pengamanan anak-anak yang berisiko tinggi, ketika kadar ISPU rata-rata di atas 100 sampai di bawah 200, maka yang diliburkan adalah anak-anak yang punya risiko tinggi, yakni anak TK, PAUD, serta kelas 1 dan kelas 2 SD. Sementara itu, apabila rata-rata ISPU telah berada di angka 200, seluruh kegiatan pembelajaran untuk jenjang SD dan SMP akan dialihkan menjadi pembelajaran secara online atau daring. Maulana menegaskan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak, terutama mereka yang lebih rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara. Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut akan terus melihat perkembangan kualitas udara di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi tidak akan memberlakukan kebijakan secara permanen, melainkan melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut akan dilakukan dengan melihat perkembangan ISPU dan kondisi kualitas udara di Kota Jambi. Jika kualitas udara membaik, kebijakan pembelajaran dapat disesuaikan kembali. Sebaliknya, apabila kualitas udara semakin memburuk, langkah perlindungan terhadap peserta didik akan dapat diperketat. Kebijakan ini menjadi respon pemerintah Kota Jambi terhadap kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Jambi dan meningkatnya pencemaran udara di sejumlah wilayah Jambi. Pemerintah menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengikuti informasi resmi terkait perkembangan kualitas udara dan kebijakan pembelajaran yang dikeluarkan pemerintah Kota Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Jambi pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap jarak pandang, bahkan sempat turun hingga 1000 meter atau 1 kilometer. Ketua Tim Data dan Informasi sekaligus Kasih Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan kabut asap yang terjadi berkaitan dengan adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi dan juga Sumatera Selatan. Menurutnya, asap kemudian terbawa angin dari arah tenggara menuju barat laut di wilayah Sumatera. Jaya menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan cuaca di stasiun meteorologi di kelas 1 Sultan Taha Jambi, kabut asap mulai teramati sejak sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi. Kondisi tersebut bertahan hingga sore hari dan menyebabkan jarak pandang mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun pengguna kendaraan yang melintas di wilayah terdampak. Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi menemani suasana aktivitas pagi Anda dan suasana liburan Anda di hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan saya ingatkan kembali, saya Manggis, dimanapun Anda berada, mengingat kondisi kabut asap yang cukup tebal dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Untuk Anda yang tidak ada kegiatan di luar ruangan, lebih baik di rumah saja ya. Dan untuk Anda yang bekerja di luar ruangan dan yang berkendaraan pribadi roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi menjaga kesehatan kita bersama. Terutama untuk Anda yang punya riwayat penyakit jantung dan penyakit paru-paru, untuk lebih ekstra menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker keluar ruangan, terutama untuk Anda yang bepergian dengan rute yang cukup jauh. Dan juga buat saya Manggis, tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh Anda dan rutin minum air putih 8 sampai dengan 10 gelas perharinya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat buat Anda semuanya. Dan yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya.
4: Mainkan.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau

selatan searah dengan jalur sungai Batang Hari. Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Kotoh Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telaga Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astana. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi Bohari. Menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
7: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
5: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Bang lagi tampan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Apa kabarnya sama guys hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama Tata Cita tadi semangat goyang manggis. Yuk, goyang yuk.

yang emang lagi tampan, yang emang lagi cantik. Apa kabarnya pagi ini? Tentu dari sini ada Tata Cintata yang akan nemenin sama kita sampai di pukul 12 yang waktu 96 FM. Wah, pas banget nih ya. Ini tangannya merah loh. Iya, selama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita semuanya ini sama guys. Wah, udah pada sibuk-sibuk nggak sih pagi ini? Udahlah pastinya ya. Udah pada semangat, silakan gabung dulu di line Facebook kita di Manggis Pasiful atau di WhatsApp 0817451500. Lantung fun nanti di 24187 nanti ya. Silakan gabung semangat goyang Manggis. Yuk goyang yuk.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Simpatikmu ya Allah sih.
1: Tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
2: Dari bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, suamiku. Jumpa di edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi, Jambi Express. Gubernur Jambi Al Haris melantik 31 kepala sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri di lingkup Pemprov Jambi. Pengambilan sumpah atau janji dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 24 Agustus 2026. Adapun kepala sekolah atau Kepsek yang dilantik seperti Kepsek SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat hingga kepala SMA Negeri 13 Merangin berjumlah total 31 jabatan kepala sekolah baru. Gubernur juga memandu para pejabat baru membacakan sumpah janji pelantikan. Selain Kepsek, terdapat sejumlah pejabat fungsional di OPD Pemprov yang dilantik, seperti Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi menjadi pejabat fungsional di BPBD. Gubernur juga berpesan tantangan tugas jabatan yang semakin kompleks dan masyarakat menuntut pelayanan dan pendidikan harus semakin baik. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al Haris mengeluarkan surat edaran tegas menyusul tren memburuknya kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi. Peringatan ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemantauan dari Air Quality Monitoring System di Stasiun Jambi Palima yang mencatat adanya peningkatan indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Melalui surat edaran tersebut, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah cepat, terpadu, dan terukur untuk melindungi keselamatan masyarakat. Merespon situasi tersebut, Gubernur Jambi meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Dalam surat edaran ini, Gubernur mengarahkan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan yang tidak mendesak, seperti olahraga, senam, kesehatan, dan juga kesegaran jasmani dan upacara selama kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah, ia menekankan pentingnya penggunaan masker untuk menekan resiko gangguan kesehatan yang dipicu oleh paparan asap dan partikulat udara. Dan ia juga menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota dan kementerian terkait untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka dan menggantinya dengan sistem pembelajaran dari rumah apabila kualitas udara dipastikan berpotensi membahayakan siswa. Dan terakhir, ia mewajibkan seluruh jajaran atau bupati dan wali kota dan kepala perangkat daerah untuk terus berkoordinasi, menyebarluaskan informasi resmi secara intensif, dan mencegah peredaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semoga kita mulai lagi di Selasa Magis. Selamat pagi dulu. Tadi yang udah duluan di line WhatsApp ini ada Bang Alimi yang lagi di rumah. Hari ini pas di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bersolat untuk Niaya. Bang Ali menyanyi lagu Takwa dari Roma Irama. Terus lanjut lagi di atasnya ada yang dari Kedemangan. Iya gak sih? Iya. Oh ini Bu Nadia Purnamanya. Lagunya udah Mengejar Badai Aja. Salam santun dan bahagia selalu bersama keluarga.
1: Aduh-duh-duh memang kita sama doa.
0: Ada Bang Mehmet Alam Syedi Palmera hadir dan tetap monitor di Manggis sambil kerja. Lagunya Wirang buat tetap makasih dan semoga sehat selalu sama-sama.

Halo Kak Ririn, makasih tadi ya udah mau gabung di sini dan pas lagunya Ku Tak Akan Bersuara. Batasya Wati di Pasar Simpang Pule, Jeritan Hati. Buat itu makasih banyak ya. Oke, T1-nya udah mau habis tuh kayaknya. Please, kalau untuk pagi ini di informasi pukul 9 sampai 11 requestannya yang beat ya. Untuk Dangdut Ori ntar di jam 11 sampai jam 12 siang, oke? Ada Rianto di Sungai Gelam hadir. Yes, lagi mati lampu. Buat semua manggis, semoga badan dan apa? Semoga badannya sasalu. Karena lagi banyak asap nih. Oh iya, kita harapkan semoga cepat membaik dan keadaan cuacanya juga baik ya. Terus semangat selalu siarannya. Terima kasih. Memang kita salah doang. Jangan lupa pakai masker ya sama Gis ya. Aduh, kalau yang harus emang ada kegiatan di luar. Bunda Awal, makasih Bun. Dari Tanah Cinta hadir, goyang lagi Bun. Asik. Assalamualaikum Kak Murti. Pagi juga semuanya. Tetangga libur. Menurut. Hari ini asapnya lumayan pekat, benar banget. Dan bau asapnya udah masuk ke rumah. Aduh, tutup jendela-jendelanya dulu ya. Semoga di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini Tuhan turunkan hujan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terlagu tersenuh sejati. Hadir juga ada Mbak Yunita. Yuni, buat semua saya manggis aja. Abah Wasa Sampangan, Agung SPDI, jaga kesehatan selalu buat semuanya ya. Lagunya Rungkat. Salam ke Pak Aja, buat teman-teman tugas dan terima kasih. Mbak Novita gak ketinggalan dari kawasan Kumpe Moro Jambi. Goyang yuk. Buat Dede Azhar udah sehat belum Dede? Dan buat semua fansnya dari monitor, salam ke Pak Aja lagunya Janda 7 kali. Buat teman-teman dapat salam dari Mbak Novita. Salam Rido, iya salam juga Ma, Ibu, Bapak semuanya di sana ya, sehat selalu, amin.

Oke, ini kali ini infonya nih Suami Inggris dan Sedai Tribun Jambi. Kabut asap ya, ini ada, maksudnya mulai tampak di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat loh Suami Inggris, pada Selasa ini, pagi tadi ya. Dari pantauan sekitar pukul 7 pagi tadi, kabut asap tipis tampak menyelimuti langit kawasan di sana meski sinar matahari cukup terik. Namun kabut itu tampak tidak mengganggu jarak pandang dan para warga sekitar juga tampak beraktivitas seperti jalan-jalan pagi, bersepeda hingga berkendara menggunakan sepeda motor. Dan para warga pun juga merasakan bahwa kabut asap cukup tebal di pagi hari ya, dan itu mempengaruhi penglihatan dan pernapasan juga bagi para masyarakat. Nah, untuk di Kota Jambi sendiri ini cukup pekat dan aroma asapnya udah terasa banget. Udah status siaga darurat loh ini kita.

Jadi juga nantinya dikatakan bahwa penanganan karhutla di Jambi sendiri menyebutkan dari gubernur sudah memadamkan api dan Presiden Republik Indonesia berjanji akan mengirimkan bantuan ya. Amin. Kita juga para masyarakat tentunya apalagi yang terdampak sekali yang dekat banget gitu ya dengan kebakaran yang dibakar ini ya, bukan terbakar ya. Gemes kan kita.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
5: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
4: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
5: Aku ini sakit kepala.
4: Minum Ultraflu Extra.
5: Campur flu loh.
4: Iya, minum Ultraflu Extra.
5: Campur batuk juga, Mel.
4: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
6: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
4: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
5: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
4: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
6: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sini suami lagi, silakan saja dan langsung aja yang mau telepon di 241-87. Halo, semoga manggis.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Ya, masih di Kedemangan.
0: Oh, Bang Alimin. Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sama nih. Syukurlah kalau gitu. Apa? Ya, apa?
1: Yang penting sehat.
0: Iya, benar. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Nasi Bunga.
0: Apa?
1: Nasi Bunga.
0: Nasi Bunga, oke, okay. Ya. Siap.
1: Ya, salam buat semuanya ya.
0: Oke,
1: okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat gue manggis.
1: Goyang yuk. Lama kali ngangkatnya.
0: Coba kurang lama lagi aku tadi ya.
1: Iya, putus lah kalau pertama.
0: Putus lagi. Putus lagi. Ya kan aku enggak tahu.
1: Tata.
0: Apa?
1: Kalau tadi lama kakak enggak kawan.
0: Kenapa kayak gitu kan aku enggak tahu.
1: Iya, tapi lama kali loh.
0: Ya kan enggak tahu kalau kakak nelfon.
1: Jeng, apa kabar?
0: Kok ngantuk ya?
1: Iya kok kakak ngantuk kali, mana belum masak.
0: Aduh, udahlah enggak usah masak lah, itu banyak rumah makan terbuka itu.
1: Tapi kangkung sudah disiang.
0: Oh ya udahlah, lah cepetlah lagunya apa biar cepet masak.
1: Lagu apa ya?
0: Tiga, apa dua.
1: Dari Inul.
0: Aduh, kok Inul sih?
1: Gak boleh.
0: Ya udah apalah, cepatlah Inul. Oh,
1: layar tak bertepi.
0: Ah, berlayar tak bertepi.
1: Ya iyalah.
0: Oh, iyalah, berlayar aja ngapain bertepian?
1: Iya, Manja Group kan?
0: Iya.
1: Kakak ada di situ satu.
0: Oh, siapa namanya di situ?
1: Yang paling cantik.
0: Aduh.
1: Gondo. Jeng.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, kalau kita sama manggis cukup itu dulu ya yang nelfon. Ntar lagi kok ada lagi ya. Jadi pantengin di sini masih Semangat Gaya Manggis.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi secara virtual bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Jambi. Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo menginstruksikan penguatan langkah mitigasi serta mengabulkan permintaan penambahan unit helikopter waterbombing dan armada kendaraan operasional lapangan untuk menjangkau lokasi-lokasi rawan. Gubernur Jambi Haris melaporkan total luas lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2020 mencapai 658 hektar. Angka itu dengan akumulasi hotspot atau titik panas berkurang drastis menjadi 120 titik pada hari ini. Di hadapan Presiden Prabowo, Gubernur juga menginformasi seluruh titik api di permukaan lahan saat ini sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pasukan gabungan kini berfokus melakukan pemadaman sisa asap serta pendinginan di area gambut guna mencegah perapian timbul kembali. Dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan warga, Pemprov Jambi juga mengambil langkah tegas meliburkan aktivitas belajar mengajar bagi siswa TK, PAUD hingga sekolah dasar akibat indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi yang sempat menembus angka di atas 200. Saya membagikan dan mewajibkan penggunaan masker bagi masyarakat, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan meliburkan seluruh jenjang sekolah apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk. Polda Jambi juga turut melaporkan komitmen penegakan hukum tegas dengan melakukan penyidikan terhadap 7 kasus karhutla dan telah menetapkan 8 orang tersangka.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Lanjut lagi di Smart Goyang Manggis. Yuk, telepon yuk.
1: Yuk, goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku
0: tak
1: padamu.
0: Apa?
1: Aku tak minta padamu.
0: Itu lagunya.
1: Nah, yang tadi barusan aku punya dulu.
0: Oh, itu untuk siapa?
1: Untuk siapa?
0: Oh, iya.
1: Dari Mirna Wati.
0: Iya, benar.
1: Ini apa lagunya ya? Matahari-mu aja kan, Mbak Tata?
0: Sri Devi ya?
1: Matahari-mu kan?
0: Dari Sri Devi ya?
1: Uh-uh.
0: Oh iya, udah, oke lah.
1: Ya, makasih atas waktu yang lagi, Mbak Tata ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semangat gue manggis.
1: Yuk goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga.
0: Libur?
1: Ya tahu tuh. Kan tanggal merah.
0: Oh iya ya.
1: Iya, saatnya bermager-mager.
0: Enak kali yang mager-mager.
1: Iya, magerin badan. Aduh. Biar makin lebar.
0: Itu mau digoyang sama apa?
1: Tadi Pak De Ahmad minta lagu Mataharimu. Matahariku.
0: Cuma bedaku sama mu doang.
1: Iya, kan biar orang bisa bedain itu lagu kan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Oke lah.
1: Aku kan padamu.
0: Ya.
1: Oke. Buat dirimu sehat selalu ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Mudah-mudahan makin kedepannya makin sukses selalu juga.
0: Amin. Sama juga okay, Mbak ya.
1: Lagunya ditunggu. Amin.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, siapa lagi yuk? Semangat goyang manggis.
2: Goyang yuk.
0: Iya,
2: Bang. Eka Wibu Tayo.
0: Iya, Libu.
2: Aku lewat itu.
0: Seneng banget.
2: Ayo, Bang Eka itu tanggal merah itu Ibu.
0: Iya, Bang Tamrin nggak libur?
2: Ibu, katanya tadi Ibu Ata.
0: Apa?
2: Katanya tadi Ibu.
0: Ada Bang, mau digoyang sama apa yuk?
2: Doa suci kita ya.
0: Doa suci, oke siap.
2: Salam tayu buat kita.
0: Ini nggak bisa salam.
2: Iya, lempeng aku ingat ikan tadi.
0: Tukar.
2: Ayo batam kesehatan ya.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam. Semangat gak manggis.
3: Goyang yuk.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat?
3: Sehat,
0: alhamdulillah.
3: Abang. Cinta hitam
0: Megi Z.
3: Ya, makasih Mbak Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, semangat gak manggis.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Mbak Tata?
0: Baik, alhamdulillah. Siapa di mana?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Tata.
0: Dengan Bunda ya?
4: Iya.
0: Oh ya ampun Bunda. Oke deh Bunda, langsung aja digoyang sama apa nih?
4: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta ya. Oke kalau gitu ya, terima maka. Kasih.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kita goyang lagi dengan request sama Magis. Jadi tetap stay tune di Smanap FM.

0: babe, harus minum ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Iya, tidak terasa sama Manggis. Ini sesi terakhir di Smart Gue Manggis. Silakan satu atau dua penelpon akan kita terima di sini. Halo, Smart Gue Manggis.
1: Halo.
0: Halo, Ci Rusli. Waalaikumsalam, Ci.
1: Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik, Ci Rusli. Iya, Ci Rusli mau digoyang sama apa dulu?
1: Dari kamu adalah dosaku.
0: Waduh, baik banget. Deritanya itu ditampung sama ya. Oke, siap.
1: Siap kita.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cukup sudah ku mengerti.
0: Semangat gak Manggis?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Baru
0: sampai, udah habis berarti ndap ini ya?
1: Udah.
0: Oh, ya syukurlah kalau gitu. Mau digoyang sama apa?
1: Lomba cinta.
0: Kan enggak bisa ini, langdut ori.
1: Oh, yang ori ya. Cintaku enggak seujung kuku.
0: Cinta seujung kuku, oke, siap.
1: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, dua penelpon saja ya sama Manggis ya. Aduh, makasih terus dong untuk sama Manggis semuanya sudah bergabung di sini di hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya untuk sama Manggis. Tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit diri, mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Koalen.

0: Si produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Aman ya,
5: aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal. Normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal. Herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan. Lah habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudolah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wassana'i alaihi, summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media

informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
8: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
7: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
9: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
7: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
10: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
11: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-7401367.
12: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit

0: Rek, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
6: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.

yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM. Jepang, Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hell Swinggies.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026.
1: Iya, kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Sohib Manggis untuk request lagu dan kirim-kirim salam juga. Caranya gimana, Kamelia?
1: Caranya gampang banget, Sohib Manggis tinggal telepon aja di 0741-24187 atau Sohib Manggis juga bisa via WhatsApp di 0811-7451500
0: atau bisa juga komentar di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, Sohib Manggis yang tercinta ya. Dimanapun kalian berada, pokoknya selamat beraktivitas. Yang lagi baring-baring nih mungkin di rumah ya.
1: Betul banget.
0: Selamat leyeh-leyeh.
1: Iya, apalagi hari ini adalah tanggal merah ya Mas Pri ya. Kemungkinan banyak nih Sohib Manggis yang lagi di rumah tentunya.
0: Iya, benar
1: ya.
0: Banget.
1: Karena cuaca juga lagi kurang baik ya, jadi mending di rumah aja.
0: Bukan cuaca sih kalau aku bilang.
1: Oh iya sih, bukan
0: ini
1: cuaca ya.
0: Keadaan yang dibuat oleh
1: kondisi
0: yang dibuat oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, Kamelia.
1: Betul.
0: Karena prinsipnya kalau kebakaran hutan ya di dalam hutan siapa sih yang mau bakar ya? Ini jangan-jangan kebakaran hutan atau hutannya yang dibakar.
1: Ya,
0: jawab sendiri
1: ya.
0: Aja ya.
1: Pokoknya buat Sohib Manggis kemanapun berada jangan lupa pakai masker tentunya.
0: Iya benar banget.
1: Untuk kesehatan kita bersama juga, karena efeknya itu mungkin bukan sekarang, bukan besok, bukan lusa, mungkin beberapa tahun.
0: Jangka panjang karena gitu. Mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas
1: betul,
0: ya.
1: Betul betul Mas Pri.
0: Dan juga nih udah banyak edaran tadi malam itu Mas Pri lihat gubernur juga menginstruksikan untuk anak sekolah diliburkan, dan pagi ini juga Wali Kota Jambi untuk anak tingkat TK SD kelas 1-2 itu diliburkan.
1: Udah libur ya Mas Pri ya, juga mungkin mengurangi aktivitas-aktivitas yang di luar
0: yang tetap sekolah walaupun kelas 3 sampai ke atas tetap diperbolehkan datang ke sekolah, tapi memang untuk aktivitas di luar rumah itu ditiadakan, kayak olahraga, upacara,
1: betul,
0: itu enggak diizinkan.
1: Betul, betul, betul. Semoga ini cepat teratasi ya Mas Pri ya.
0: Amin ya rabbal alamin, karena makin hari makin parah banget ya Kamelia
1: betul,
0: ya.
1: Betul, karena keluar rumah lihat kabut banget. Terus juga terasa enggak sih mata tuh perih?
0: Iya perih. Aku biasanya kan pagi-pagi wah ini kayak
1: di
0: mana ya, kayak di Dieng Wonosobo, ternyata bukan.
1: Bukan, ini bukan embun ya.
0: Bukan embun ya.
1: Tapi asap.
0: Tapi gimana pun ya, Kamelia, walaupun kita dilanda dengan musibah karhut lah, kabut asap yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa hari ini itu adalah momen yang spesial
1: betul
0: bagi umat muslim ya Kamelia.
1: Karena hari ini dalam suasana tentunya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hari ini tuh kita mengajak Sohib Manggis tentunya melihat kembali keteladanan Rasulullah dari sudut yang sangat dekat dengan kehidupan kita lah Mas Pri.
0: Benar, apalagi kita kaitkan dengan keluarga,
1: ya,
0: dengan anak-anak kita. Dan mungkin juga tentang generasi muda hari ini, khususnya Gen Z yang luar biasa.
1: Lagi-lagi Gen Z ini disentil terus ya. Kalau kita berbicara tentang Gen Z ini Mas Pri ya, tentu ada banyak hal yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.
0: Benar.
1: Cara berkomunikasi yang beda, cara mendapatkan informasi yang beda, bahkan cara mengekspresikan perasaan pun juga beda
0: ya,
1: nih.
0: Ya, Gen Z ini memang beda banget ya.
1: Apalagi Mas Pri mungkin sebagai dosen ya, menghadapi mahasiswa
0: Gen Z
1: semua ya.
0: Karena kalau di zaman Mas Pri dulu ya, atau zaman pendengar nih ya, karena banyak juga kaum milenial nih pendengar Radio Manggis ya. Kalau dulu tuh kita mau nanya itu langsung datang ke orang tua, ke bapak, ke ibu. Nah sekarang tuh beda.
1: Kenapa tuh?
0: Anak-anak tuh sebelum nanya itu nanya ke Google dulu, bahkan yang lebih keren lagi kan ada AI nih ya.
1: Betul.
0: Sebelum mereka nanya cross check dulu ke AI, sambang nggak nih jawabannya dengan AI.
1: Iya betul banget Mas Pri. Dan bahkan sekarang itu ya Mas Pri ya, belum tentu emak-emak itu tahu anaknya sedang karena tapi algoritma media sosial itu bisa lebih dulu tahu apa yang sedang anak
0: bener
1: sukai
0: banget.
1: Betul nggak sih Mas
0: bener,
1: Pri?
0: Benar.
1: Kita bahas apa di medsos sudah nongol.
0: Iya benar. Dan juga di momen Maulid Nabi ini ya, kita tuh harus mengingat lagi bahwa mendidik dan membimbing generasi ya, ngurusin anak ini bukan hanya tentang memberikan nasihat.
1: Ya,
0: Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan keteladanan melalui kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan komunikasi yang baik juga Kamelia.
1: Nah,
0: pokoknya intinya
1: betul,
0: di
1: betul.
0: Momen yang bertepatan dengan Maulid Nabi ini, kita sama-sama mari mencontoh lagi keteladanan Nabi, hilangkan hal-hal negatif, perilaku-perilaku yang gak bagus. Dan juga orang tua dalam mendidik anak, tirulah bagaimana Nabi Muhammad mendidik anaknya ya, dengan lembut, dengan kasih sayang. Betul. Agar outputnya juga jadi luar biasa. Dan juga nih Kamelia ya, untuk informasi aja yang perlu diketahui, mungkin banyak juga pendengar yang gak tahu bahwasannya Kota Jambi itu sedang berduka. Ada kejadian gangster, anak meninggal, kemudian kemarin ada perkelahian anak tingkat umur SMP yang mengakibatkan meninggal dunia juga.
1: Di daerah sini ya?
0: Telanai. Di Telanai yang baru-baru ini anak SMP duel, berkelahi.
1: Ada yang dikeroyok itu di daerah?
0: Itu ada juga sebelum itu gangster. Nah, itulah yang jadi beban untuk orang tua zaman sekarang. Gimana sih caranya ngurus anak biar anaknya enggak merasa dikekang, tapi juga anaknya enggak kebablasan. Betul. Luar biasa susah pokoknya.
1: Betul, betul, menghadapi anak-anak zaman sekarang itu apa ya? Apalagi kami yang belum sebagai orang tua lah ya, melihat mahasiswa-mahasiswa lah mungkin terlebih dahulu.
0: Iya, benar,
1: dari sisi
0: benar,
1: mahasiswa
0: benar.
1: Itu aja udah berbeda. Terus anak-anak susah. Sekolah pun juga sekarang udah sifatnya udah berbeda lah ya dengan yang zaman dulu.
0: Ngeyelan pokoknya.
1: Betul. Ya udah deh Mas Pri ya, ini kayaknya
0: mungkin
1: kita
0: banyak nanti tips dari, kan pendengar kita ini kan rata-rata umurnya udah old ya kebanyakan ya.
1: Betul.
0: Mungkin butuh saran nih dari pola asuh POC ya kali ya. Ya karena sukses.
1: Iya betul, betul. Kayaknya kita nih salah satu anak yang dididik dengan cara POC.
0: Iya benar, tapi ya outputnya luar biasa kan.
1: Betul.
0: Oke deh, kayaknya telepon kita udah dari tadi masuk nih Kemalia. Langsung aja kita angkat penelpon perdana kita. Langsung aja di 0741-24187.
1: Halo Mas Manggis.
2: Kue suka-suka, ganteng cantik, apa kabar?
0: Iya Bunda, alhamdulillah sehat.
1: Bunda Rido gimana kabarnya, sehat?
2: Berwaras, saya maun leyeh-leyeh lanang di rumah.
0: Waduh enak banget, pokoknya jangan keluar rumah
1: iya,
0: dulu ya Bun ya.
1: Lagi kabut iyalah nih Bun.
0: Pokoknya harus pakai masker kalau mau keluar rumah.
1: Betul.
2: Jelas kalau Bunda pakai masker, pakai kacamata,
0: pakai
1: topi,
2: pokoknya lengkap.
0: Cantik banget nih mau keluar.
2: Enggak ada pakai topi.
1: Iya kan, iya. Pakai jilbab kan bisa pakai topi juga loh Bun.
2: Enggak lah kalau pakai topi aneh nih ya.
0: Terlalu mudah nanti Bun ya.
1: Iya.
2: Terlalu mudah kayak yang kayak si apa? Mas Pri deketin.
0: Iya.
1: Aduh. Ya udah deh nih Bunda mau minta lagu apa nih Bun?
2: Lagunya.
0: Mm-mm.
2: Nah ini Bella lagunya apa ya? Tujuh sumur.
1: Tujuh sumur
0: boleh.
1: Boleh. Salam-salam nih buat siapa?
2: Tujuh sumurnya untuk semuanya lah ya. Mm-mm. Spesial untuk yang kita sang pundak tuh.
0: Iya.
2: Kalau lagi kerja hati-hati, kerjanya balik juga hati-hati, jangan lupa masker ya yang bet ya.
0: Iya.
2: Nah, terus tuh tongket tekwan udah masuk ya?
0: Belum, Bunda kan perdana.
2: Oh perdana.
0: Nomor satu.
2: Dikalahin sama ayam bet tongket tekwan.
0: Iya.
2: Terus Bude Sila sama Pak Andenya sehat selalu ya Bude.
1: Amin.
2: Udah belum ngitung yang merah atau yang biru?
0: Bentar lagi kelar tuh.
2: Kemarin sudah
0: alhamdulillah. Tinggal kecipratannya aja Bun ya.
2: Iya, cipratannya Bella kagak tunggu.
0: Amin, mudah-mudahan kita berdua kena juga Kamelia.
1: Iya, amin. Iyalah,
2: amin. Nah, terus untuk tuh Butet, tantenya si Ale. Terus buatnya siapa lagi yo? Ajeng, jangan marah Jeng ya Bunda segala lupa Jeng. Ujeng, maklumlah faktor ujeng.
0: Iya benar.
2: Terus buatnya siapa lagi? Ha kan?
0: Nah,
2: kalau ingat tuh pasti harus langsung. Itu aja Sumarno, Bunda aja Sumarno, Ahmad yang di Talang Banjar, Ijal Angsoduo,
0: iya.
2: Tamrin. Nah, terus siapa lagi? Nadia Purnama, Alinyo. Terus siapa lagi? Dah kalau sudah ngeblem kayak Mama Elo.
0: Iya benar.
2: Tapi bundanya sering lupa dengan Mama Elo.
0: Ya, harus dicatat Bun ya.
2: Janganlah nyatet-nyatet panjang kalau dicatat. Ayolah dah semuanya lah ya tanpa terkecuali ya.
0: Iya Bunda. Nah,
2: pokoknya buat yang ganteng sama yang cantik sehat selalu.
0: Amin, robbal alamin Bunda juga.
2: Yang terbaik. Terima kasih waktunya ya.
1: Sama Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 7 sumur requestan dari Bunda Rido ya.
1: Mm-mm. Betul banget Mas Pri, tentunya masih bisa di belakang Bunda Rido di 24187.
0: Halo Haswangi, selamat siang.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri kami ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Mas Pri, Kamelia, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walaupun napas agak susah ya.
3: Iya, agak sedikit sesak ya.
0: Tapi kayaknya Angso Duo tuh lebih bisa ngelihat kabut ya, karena langsung lihat batang hari, Bang ya.
3: Iya betul, nampaknya kabutnya lumayan pekat nih.
1: Lumayan, ini pakai masker ya, jangan lupa Bang Ijal.
3: Iya, Bang Ijal lupa pula nih.
0: Pakai helm aja deh.
1: Ya udah deh, ini mau diputerin lagu apa nih Bang Ijal?
3: Dari Henry Chan, Gamang Main Bau Pulang, ada nggak?
1: Ayo Mas Pri.
0: Gamang
3: Main Bau Pulang.
1: Belum ada. Belum ada yang kemarin yang diminta ya sama Bang Ijal ya?
3: Mm-hmm. Iya.
1: Iya.
0: Versinya siapa ini?
1: Mau versi siapa?
3: Henry Chan.
1: Henry Chan. Yaudah sambil nanti dimasukin dulu Bang Ijal, boleh salam-salam?
3: Pertama buatnya Mas Pri, Kamelia, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Mm-hmm. Ada Bunda Rido yang perdana ya.
1: Iya betul.
3: Buatnya Bunda Rido, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Rudy di Sengerti, untuknya Tamrin, putra RPM itu saya, kakak Butet, Mbak Andrea, Wasifa sama Emanya juga, Ajeng, Dede Sila, Budo Solia juga, buatnya Mbak Nilam juga, Pero, Naila, buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya juga, Bunda Yati Tergawi, Bunda Ismiati, Iing Abdullah Karpianti yang dimaksud juga. Buatnya Saida Gado-Gado, Neng Nelly juga ya. Putra Pulau Kijang, si Rusli juga. Buatnya Bang Amat, buatnya Haja Sembarno, Mbak Ayang juga, Nopi-Nopita, Yenin Ismail. Untuknya satu lagi ya. Untuknya apa juga Papa Mama Inanya. Untuk semua-semua aja lah, sampai terkecuali yang lagi dengerin Radio Manggis, salam kompak aja dari yang seluruh.
0: Oke, okay, siap Bang Ijal.
3: Ya, lagunya ada?
1: Iya,
0: ada, tapi
1: dipersiapkan ya.
0: Agak telat dikit gak apa-apa ya Bang ya.
1: Iya, paling nanti.
3: Iya, tapi
0: jadi nomor 3.
3: Gak dengar juga, kalau bisa nanti lewat jam 2 aja mutarnya kalau bisa.
0: Oh bisa, okay, bisa.
1: Nanti
0: bisa,
1: ya berarti ya,
0: bisa.
1: Silahkan
3: ya, Bang Ijal udah mau tutup nih.
1: Oke,
0: okay, boleh.
3: Mau ke sipin juga ngantar.
1: Ayo udah, berarti agak lama kita putar nanti ya.
3: Iya, agak lama juga gak apa-apa.
0: Oke, okay, siap.
3: Okay. Mas Pri, Kamelia, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah dua request lagu tentunya. Saib Manggis di Has Manggis di pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini tentunya. Dan kita masih bisa terima telepon, jadi bisa langsung di 24187. Halo, halo, Has Manggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri dan Kamel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Siang juga, apa kabarnya kalian berdua?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
4: Untuk kenap mata ini, kabutnya kisahin semakin tebal ini di kedemang.
0: Iya, pedes banget mata.
1: Bunda lagi di daerah mana ini, Bun?
4: Kangen, baru pulang. Kemarin dua hari di Soho, ada catering masuk.
1: Oh iya. Di sama di mana Kedemangan juga berkabut kah, Bunda?
4: Berkabut.
1: Sama ya.
4: Berkabut.
1: Luar biasa, pokoknya kemana-mana jangan lupa pakai masker, Bun.
4: Iya, alhamdulillah saya kalau keluar pakai masker.
0: Iya, harus.
4: Walaupun tidak bertemu, saya selalu pakai masker karena debu itu melalui mulut kita masuk juga.
1: Betul.
0: Benar.
4: Melalui hidung kita hirup-hirup gitu kan. Walaupun tidak tercabut, tapi ini saya selalu pakai.
1: Iya.
0: Pokoknya demi kesehatan, Bun ya.
4: Iya. Tapi kalian bisa enggak lagunya Bunda nih dari Tri Isu Trisnawati?
1: Apa judulnya Bun, lagunya Bun?
4: Bukan Cerita Dusta.
1: Bukan. Bukan Cerita?
4: Bukan Cerita Dusta.
1: Bukan Cerita Dusta, oke, okay, boleh.
0: Oke, ada.
4: Malam ya.
0: Boleh dong.
4: Sama buatnya Mas Tri dan Kaimel, selamat siang, selamat aktivitas. Tetap semangat, menjaga kesehatan selalu ya.
1: Amin.
4: Dan semua buru-buru di Manggis ya. Salam sehat, salam kompak ya.
0: Iya, Bun.
4: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Malila, Vero, Anita, Wak Uden, Wati Ulta, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Aju, Mas Yatno, Pak De Ahmad, Bunda Rido, Bunda Wati, terus ada

0: Semanggi, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang.
1: Alhamdulillah dapat bonus nih.
0: Oh iya, sampai 7, 5, 9.
2: Sampai 5 nih, apa nih?
1: Gara-gara 7 sumur nih.
0: Iya, 7 penelpon nih.
2: Betul. Gimana kabarnya nih Mbak Ika?
1: Alhamdulillah bangun tidur.
0: Libur iya, hari ini tanggal ya? Merah benar.
1: Iya, pas disebut tadi pas Bunda Rido masuk enggak bangun itu beneran.
0: Oh, langsung merasa terpanggil ya.
2: Iya.
1: Terpanggil gitu. Terus kali muncul lah karena belum sadar kan dia. Ya,
2: gimana?
1: Sehat lah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mbak Ika gimana di sana, apakah juga kabut di daerah rumahnya Mbak Ika?
1: Sama sih, pekat banget terasa.
2: Pekat ya.
1: Pekat siang ini terasa banget.
2: Ya. Pokoknya kalau bisa nih, kalau misalnya enggak berkepentingan lebih baik di rumah aja deh.
0: Benar,
2: ya,
0: Mbak Ika, ya. Iya.
1: Tapi ya. besok kita jumpa loh.
2: Ayo mau kesini.
0: Alhamdulillah ditungguin.
2: Iya.
1: Besok sore sih yang mau diwawancarai kemarin.
0: Oh.
2: Sore katanya.
0: Ketemu di sini katanya.
1: Iya.
2: Jam berapa?
1: Pulang kerja sih jam 3:30 sih.
0: Oh boleh, mantap.
1: Iya kalau libur tuh malas mau keluar jadi agak besok sore.
2: Mending sekalian ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
2: Betul.
1: Oke, kalau libur saatnya di kasur gitu.
0: Benar, sepakat.
1: Setuju kan nih.
0: Setuju banget.
1: Ya udah, lagunya kayaknya Jawa kali ya tadi.
0: Iya, belum ada nih.
2: Apa judulnya?
1: Salam Tresno.
0: Salam Tresno.
2: Ada nggak Mas Priye?
0: Ada, darinya Happy Asmara.
1: Iya benar, spesial yang di Lebak Bandung ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Oke, yang di Sawak Putet juga ya, mudah-mudahan masih keriting selalu ya. Iya.
0: Usaha.
1: Yang penting jangan lupa ember-embernya penuh air.
0: Gitu. Amin. Jangan.
1: Iya. Kalau dapet kan sudah terisi.
0: Embernya. Iya, embernya lagi ya.
1: Iya. Ya udah. Salamnya untuk semuanya lah tadi yang udah pada masuk, salam kompak, salam sehat ya, ada tetanggaku juga ya, idolaku. Cuma tetangga Bang Ijal yang belum masuk ya, Tamrin ya.
0: Oh iya, belum. Benar.
1: Oke lah, buat Kamelia juga dengan Mas Priya ya, terus semangat dalam siarannya, lalu pulang hati-hati. Sehat dan sukses selalu ya Kamelia.
0: Iya Mbak.
1: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tepat di jam 2 siang tentunya masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri. Kita
0: dan
2: masih bisa terima satu
0: penelpon lagi boleh deh.
2: Manggis.
0: Langsung aja di 0741241487.
2: Halo Has Manggis.
3: Suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ini udah makan siang belum nih Bang Abdul nih?
3: Makan siang belum lah, baru makan apa nasi aja.
2: Iya, betul. Ini lagi ngapain nih Bang Abdul?
3: Lagi duduk-duduk sambil dengerin kalian berdua.
0: Iya, lagi santai ya Bang ya.
3: Sambil ini bubur sumsum lagi.
0: Enak banget. Makan nasi mah enggak, makan bubur sumsum.
2: Ya. Beli atau buat sendiri Bang Abdul?
3: Beli tadi di tambang.
0: Woi, mantap, segar itu.
2: Heeh. Ini
3: memang
2: lagi kepengen.
3: Ya kepengen.
0: Nih Bang Abdul, mau kita puterin lagu apa nih di siang hari ini?
3: Lagu dangdut aja lah.
0: Boleh banget.
2: Apa judulnya?
3: Aja madu.
2: Madu darinya?
3: Siapa tuh ya?
0: Madu dari Juan Rahman ada.
2: Ya. Bebas saja dari siapa? Bebas ya?
0: Oke sih ya.
2: Oke. Salam-salamnya buat siapa Bang Abdul?
3: Ya, buatnya Mbak Ika tadi. Libur enaknya kan dari libur.
0: Iya, enak tuh libur-libur.
2: Ya.
3: Telepon dong, lama enggak nelpon.
0: Iya,
3: selalu keluarga buatnya Dila juga, buat juga buatnya pendapat ya emak, buat Bu Yani, buat Ibu Ahmad, Mbak Dinta.

0: buatnya menyayang.
1: Iya.
0: Semuanya aja.
2: Iya.
0: Ya, buatnya Kak Amelia, mau Mas Tri, Mas Tri saja, sehat selalu.
1: Iya, terima
2: Amin.
1: Kasih.
2: Bang Abdul juga sehat selalu.
0: Menyayang. Yang
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Manggis sudah ada 5 list lagu yang siap kita putarin. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Manggis Jambi, barometer musik dangdut
2: sejambi raya.

0: aku pokok elek gak sampean emoh aku.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustajab. Alamat saya Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenago, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penyakit yang pernah saya rasakan yaitu bulan puasa. Kita biasa kalau sudah makan buka puasa, terus menjelang sholat isya kita rame-rame ke masjid, sholat taraweh di masjid jamaah. Pas sholat taraweh berjamaah itu, sholat tarawehnya hampir selesai, tiba-tiba lutut saya nyeri, pergelangan kaki nyeri. Apa ini ya Allah? Saya sampai bingung, sampai terpikiran sambil sholat. Sholat hampir selesai pun masih terpikiran, ya Allah, apa ini penyakit saya ini? Saya kan tiap hari mendengarkan radio, terus saya berpikir, apakah ini obat yang harus saya minum? Jadi saya belilah Agarilus Drop satu botol. Jadi saya minumlah. Saya 3 kali minum, berarti kan cuma 30 tetes. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur Alhamdulillah telah memberikan obatnya. Yang penyakit datang tiba-tiba ini, enggak habis-habisnya saya mengucap Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Makanya untuk para pendengar sekalian, pengalaman saya ini saya tularkan kepada para pendengar. Apabila ada saudara, family, kenalan atau tetangga yang punya keluhan sama seperti saya harapkan minumlah Agarilus Series, yaitu Agarilus Drop obat tetes. Khasiatnya sangat luar biasa, saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah merasakan hasilnya. Saya sembuh dari penyakit yang tiba-tiba menyerang lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi itu. Makanya kita jangan ragu-ragu, memang Agarilus Series luar biasa. Agarilus Series memang luar biasa.
6: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
6: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
5: Oh, mantap deh.
6: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
7: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
8: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
5: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aurduri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aurduri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
5: Dek Sinta,
6: jalan,
5: aku pokoknya lek gak sampean emoh.
6: Masa?
5: Apapun yang terjadi.
6: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
5: Ora popo wes, los.

0: Semoga nama FM Barometer Musik Dangdut Sejambir Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih bareng Mas Pri dan Kamelia di 34 menit dari pukul 3 sore.
0: Ya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menjalankan tentunya ya.
1: Dan kita lanjut mau nyapa-nyapa semua fans Radio Manggis, semua pendengar kita yang udah stay tune terus dari tadi ya Kamelia ya.
0: Betul.
1: Ada
0: banget.
1: Bu Dedi Mas di 16, selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Juga tentunya ada Nenek Rasida ya, ada Bunda Wiwin juga.
1: Ya pokoknya buat Bunda Wiwin di RT 05 Kelurahan Rawasari, selamat berjuang pokoknya dalam membangun perubahan yang lebih baik lagi untuk eks lokalisasi.
0: Dan tentunya buat semua sahabat Manggis dari A sampai Z ya, ya dari timur ke utara, selatan,
1: timur,
0: semuanya lah ya.
1: Timur ke barat dong, Nek.
0: Oh ya, timur ke barat.
1: Kan ada lagunya,
0: utara ke selatan,
1: timur ke barat,
0: selatan ke utara.
1: Gitu
0: ya kan
1: dong.
0: Pokoknya semuanya deh dimanapun, untuk wilayah Kota Jambi, untuk wilayah luar tentunya. Terima kasih sudah selalu setia tentunya mendengarkan Radio Manggis maupun nama FM.
1: Dan kita mau lanjut nih buat baca-baca komentar yang udah masuk nih Kamelia ya.
0: Iya, Bang.
1: Yang pertama ada dari Mbak Ririn Azahra, request lagu Bimbang Menanggung Rindu. Lagunya udah kita puterin tadi. Kirim-kirim salamnya dari Mbak Ririn untuk semua sahabat Manggis katanya. Buat kita berdua selamat siarannya, sehat selalu dan terima kasih.
0: Iya, lanjut dari Indra Saputra tentunya meminta lagunya Janji Kak Janji, nantikan nanti.
1: Udah nih lagunya udah diputarin juga.
0: Iya, salamnya dari Indra buat semua sahabat Manggis dimanapun berada. Oke, lanjut.
1: Lanjut nih juga ada dari Mas Gilang Pratama, request lagunya Sumpah Mainan Bibi. Lagunya udah kita putarin ya. Kirim salamnya buat semua sahabat Manggis, salam kompak selalu katanya. Buat kita berdua selamat tugas dan terima kasih.
0: Lanjut dari Putra Chandra ya, Rico suka-suka mau minta lagunya Bayang-bayang Rindu. Salamnya
1: ya, lagunya
0: untuk
1: udah juga.
0: Semua sahabat Manggis juga katanya. Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Lanjut nih ada dari
0: Uun Sauna.
1: Uun Sauna. Gimana kabarnya kita berdua? Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pokoknya jaga kesehatan, kata Mbak Uun, di musim kemarau bercampur dengan kabut asap. Jangan lupa gunakan masker untuk penutup mulut. Nah, pinjam lagunya Tak Gali-Gali. Lagunya juga udah kita puterin ya. Pokoknya terima kasih buat Bunda.
0: Lanjut dari Bunda Rizka juga tentunya di kawasan Kampung Bugis hadir ya. Meminta lagunya Minyak Habis Sambata Lama.
1: Iya, lagunya juga udah kita list ya Kamelia ya.
0: Iya, lanjut.
1: Ada juga nih dari tetangga kita di kawasan Cempaka Putih, siapa lagi kalau bukan
0: Bunda Wati
1: ya. Lagunya Kaduna Nandung tadi udah kita puterin juga. Dan kata Bunda terima kasih banyak untuk lagunya yang udah diputerin. Oke, siap.
0: Iya, lanjut. Darinya dari Yanto tentunya ya. Meminta lagunya Kangen Tekan Mati. Ada gak Mas Puri tadi?
1: Gak ada, yang adanya Tresno Tekan Mati.
0: Tresno, iya.
1: Ini lagi diputerin lagunya.
0: Oh iya, ini kita dengerin dikit deh. Menyapa untuk semua fans Manggis, saya Manggis tentunya semoga sehat selalu, salam kompak aja buat kita katanya. Oke, lanjut.
1: Oke, ada juga nih dari Yos Jambi ya, request suka-suka, request lagu Lama Nyuruak Tampak Juo darinya David Istanbul. Kirim salamnya untuk semua sahabat Manggis aja katanya buat kita berdua, semangat siarannya dan terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lanjut dari Mbak Novi Novita tentunya di kawasan Jambi, Kumpemor Jambi. Salamnya buat Dede Azra dan Dede Azra yang masih sakit, semoga lekas sembuh. Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan Dede Azranya cepat sembuh ya.
0: Iya, buat semua fans Manggis yang sedang monitor, semua kompak aja lagunya Tang Ting Tung katanya.
1: Lagunya juga udah kita puterin ya, pokoknya ditungguin kalau belum, pokoknya udah kita list.
0: Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut, Mas Pri.
1: Oke, ada juga dari Abah Waisel Samplangan ya. Pokoknya katanya selamat bertugas untuk kita berdua sampai tuntas. Salam sehat, salam bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih pokoknya buat Ayah Abah ya di kawasan Gianyar Bali.
0: Ya, lanjut darinya Edi Sandiki ya. Apa tuh? Hadir Sri Gunung Musi Banyu Asin sukses.
1: Iya.
0: Request lagunya Mas Edi, vokal Milar Rozatisa.
1: Oke, boleh.
0: Ya, lanjut.
1: Nah, yang berikutnya nih ada dari Bang Agung SPDI. Alam sedang tidak baik-baik saja katanya. Tetap jaga kesehatan buat kita semua. Request lagunya Burung Kenek-Kenek, ditungguin aja nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dan Bang Agung SPDI mau kirim salam buat semua sahabat Manggis katanya, salam kompak selalu buat kita berdua, selamat tugas dan terima kasih.
0: Iya, sama-sama.

0: Oke, saya Manggis di penghujung waktu kita ya. Kita masih bisa nerima penelpon untuk request lagu satu atau dua penelpon ya,
1: Kamelia. Iya, betul ya? Banget. Langsung aja saya Manggis di 0741241187.
0: Iya, ada keputus. Langsung aja di 24187.
1: Halo, Mas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore kembali Mas Pri dan Mbak Kamelia.
1: Iya.
0: Iya, dengan Mbak Mas ini, Mas.
2: Ini dengan siapa ya? Dengan ini dengan yang di Tunas Muda nih.
0: Iya.
1: Oh, Mas Ramlan.
0: Mas Ramlan Tunas Muda.
2: Iya, benar. Mm-hmm.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Ramlan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Pri dan Mbak Kamelia juga.
0: Alhamdulillah sehat. Nih, di kawasan Tunas Muda gimana kondisi kabut asapnya?
2: Kalau kondisi sekarang kabutnya makin itu, makin
1: tebal.
2: Dan seperti kemarin ya, makin parah juga.
0: Hmm. Oh, makin parah lagi ya, mudah-mudahan cepat.
2: Kalau di kondisi gimana Mas Pri dan Mbak Kamelia?
1: Sama,
0: enggak mau juga reda-reda kabutnya.
2: Iya, yang penting sekarang itu jaga kesehatan kalau mungkin pakai masker.
0: Benar, benar.
1: Ya udah nih, mau diputar lagu apa nih Mas Ramlan?
2: Lagu daerah aja deh.
0: Boleh.
1: Judulnya?
2: Lagunya Dipuji-Puji.
1: Dipuji-Puji, dari
0: boleh.
1: Siapa tuh?
2: Penyanyi siapa ya? Ada juga penyanyi.
1: Dipuji-Puji dong Mas Pri. Dipuji-Puji.
0: Ya. Dipuji-Puji ada. Nah,
1: salam-salamnya buat siapa Mas Ramlan?
2: Salam ya. Salam banyak Mas Peri dan Mbak Kamelia, Mbak Kamelia. Salam
0: banyak.
2: Terima kasih juga ya.
1: Iya.
2: Buat Bang Rudi juga, buat Bang Marka juga, Bang Alimin dan dia pun namanya juga ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Injal, Bang Tamrin, buat Bunda Wati, Karyanti, Ajeng juga, buat yang Bunda Rido ya, buat yang Mbak Abdullah.
1: Iya.
2: Buat yang Amal Tanang Banjar, buat yang Uni Ayang, buat yang Mama Eva juga, buat yang Naila, buat Budi Sila juga ya.
1: Iya.
2: Buat Haja Sumarno juga. Pokoknya buat semuanya lah gitu.
0: Oke, siap.
2: Yang spesial buat Mas Ferry, nama kalian mengganggu saya juga
1: ya. Iya, terima kasih Mas Ramlan. Selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya Manggis tentunya di belakang Mas Ramlan ya. Masih bisa satu penelpon lagi tentunya.
0: Langsung aja di 0741241187. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore kembali Mas Pri dan Mbak Kamelia.
1: Iya.
3: Masnya suka-suka.
0: Iya, asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kebagian rezeki juga di ujung acara
0: ini. Iya, kalau rezeki mah enggak kemana.
3: Iya, sampai pegel mencet dari awal tadi.
0: Gimana kabarnya Mas Ahmad ya?
3: Alhamdulillah, jalan afiat Mas Pri dan Mas Kamelia.
1: Alhamdulillah.
3: Gitu juga lah Mas Ahmad doain Mas Pri dan Mbak Kamelia selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ya,
0: ya. Ini gimana aktivitasnya Mas Ahmad, terganggu enggak dengan kabut asap nih?
3: Kalau terganggu jelas terganggu karena nih pandangnya makin sore makin gelap loh kalau Banjar.
0: Oh iya ya.
3: Gelap nih dari tadi ini udah mulai turun ya asapnya nih.
0: Nah, kita karena mungkin dalam ruangan belum ngelihat keluar
1: ya,
0: kali.
1: Iya, kita lihat ya Mas Pri di luar ya.
3: Heeh. Agak apa namanya agak gelap lah.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu ya.
3: Sama kita berdoa semua.
0: Amin.
3: Semoga dijauhkan dari balak dan bencana yang lagi menimpa lah.
1: Amin.
0: Amin. Rabbal alamin.
3: Ini kebetulan bukan untuk kita Jambi aja, untuk
0: seluruh wilayah Indonesia lah ya.
3: Seluruh Indonesia. Oke lah lagunya Tangis Rindu lah Mas Rin dan Kamelia.
1: Tangis Rindu. Darinya siapa tuh?
3: Mirnawati kalau misalnya enggak.
1: Oke.
0: Iya benar, benar ada.
1: Salam-salamnya buat siapa Mas Ahmad?
3: Masih ada waktu dikit salam-salam lah nih.
0: Boleh.
3: Yang udah masuk tadi Bang Romlan, terima kasih ya Bang Romlan atas tenggolannya. Sehat selalu serta keluarganya. Buatnya Bunda Haja Sumarno juga, sama sore Bunda. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamri.
0: Iya.
3: Bang Abdullah yang sudah tengok-tengok. Tadi ada juga Mbak Ajengnya, Mbak Ika Revianti yang lagi istirahat bulan hari ini lepas liburan.
0: Iya, libur.
3: Selamat sore dan selamat monitor.
1: Iya.
3: Karena waktunya juga yang terbatas buat semua Kabupaten Manggis dimanapun berada, sama-sama doai semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Sakit diangkat penyakitnya.
1: Amin.
3: Mas Ari dan Mbak Kamilia ya.
0: Iya sih ya Mas Ahmad.
3: Lagu dan waktunya.
1: Oke, okay, Mas Ahmad terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Mas Ahmad dari kawasan Talang Banjar ya Kamilia.
1: Iya. Ya tentunya saya Manggis Mas Sama tadi adalah penelpon terakhir kita ya di sesi khas Manggis kali ini. Pokoknya dan, terima kasih buat saya Manggis yang sudah monitor dari tadi.
0: Pokoknya jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bareng DJ Ale ya. Dan iya, selalu dengerin khas Manggis dari Senin sampai Kamis, dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore.
1: Iya, dan tentunya saya Manggis jangan lupa jaga kesehatan, karena mengingat kondisi Kota Jambi sedang diliputi kabut asap, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, itu hukumnya wajib.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Dan juga kalau bisa jangan keluar rumah kalau tidak berkepentingan.
0: Iya, lebih baik ngadem aja di rumah ya Kamelia.
1: Betul. Sekali lagi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal
0: alamin.
1: Selalu dalam keadaan sehat tentunya ya.
0: Dan kita berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi

0: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
1: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM, Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone

0: pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
2: 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.
3: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis.
4: Dangdut plus Jambi.
5: Hebel dan menyengat lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
8: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
9: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
8: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
9: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
8: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
9: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
8: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: baru di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

cuma satu, ku pinta darimu. Cuma satu, ku harap darimu. Cuma satu, sayangi aku. Cuma kamu.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi

0: maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita lanjutkan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, roh bersua dengan jasad seperti kunyit yang berjumpa dengan kapur sirih. Kunyit berwarna kuning, kapur berwarna putih, maka manakala dua warna bersua, datanglah warna yang baru. Begitu jugalah dengan roh dengan jasad. Roh ada sifat-sifat baik, jasad tanah, busuk, bau, hitam, rendah. Maka ketika berjumpa, maka datanglah penyakit-penyakit yang merosakkan. Maka penyakit ini pun terbagi juga kepada dua. Satu namanya penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit batin, batin tak nampak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka datanglah syahawat, keinginan-keinginan. Keinginan ini terbagi kepada dua, keinginan zahir, keinginan batin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa itu zahir apa batin? Zahir. Kalau nisa batin, hantu. Zahir. Nisa itu zahir, perempuan. Maka muncullah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ingin kepada perempuan. Perempuan pula ingin kepada lelaki. Lelaki itu pun zahir. Nampak dia, nyata. Wal banin, anak. Anak itu zahir. Kalau ada anak tak zahir, anak hantu. Zahir, nampak, nyata. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Zahab, emas. Emas itu zahir. Mana dia? Itulah yang dari tadi dipakai sampai tiga itu. Pukul berapa sekarang ya? Nak tunjukkan emas. Wah, rasa gatal lah. Wal an'am, an'am. Saya ada kuda lah Ustaz. Berapa harga kuda ini? Oh, 100 ribu ringgit. Wal an'am, wal an'am, zahir. Wal harf, harf. Ada kebun. Harf. Nisa'ukum harfun lakum. Awak, saya dengar dah ada kebun sekarang. Ada. Berapa luasnya? Tak luas Pak Ustaz. Sejauh mata memandang. Zuinna linasuh busyawati minan nisa' wal banin wal muqantarati minan zhabi wal fiddah wal khaylil musawwamah. Al khayl, kendaraan-kendaraan mahal. Al khayl yang dihias-hias mahal. Ini kendaraan, ini kendaraan, ini tunggangan. Dulu kuda, sekarang tidak hanya kuda. Wal an'am wal harf, zalika mata'ul hayatid dunya. Bila ini ada, ketika roh berjumpa dengan jasad. Ketika roh belum ada berjumpa dengan jasad, atau selepas roh keluar daripada jasad, maka tak ada. Ada jenazah suka pada wanita? Mana ada? Tak ada. Ini zahir, tapi ada pula penyakit batin yang tak tampak. Maka muncullah dia. Wa min syarri hasidin. Hasad. Hasad ada nampak? Hasad tak tampak. Kalaulah hasad nampak, maka Ustaz Somad tak mungkin berani bagi tazkirah tentang hasad. Ustaz Somad nak bagi tahu hasad, dia pun hasad. Hasad, datanglah takbur. Takbur. Takbur tak nampak sebab dia ada di dalam. Datang pula lah ria. Riya tak nampak, dia di dalam. Datang pula lah syirk. Syirk mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan bomoh, menduakan Allah dengan minta kepada jin, pokok kayu, kepada sungai, kepada syaitan, minta hasad, takbur, riya, sum'ah, sum'ah, riya. Kawan daripada riya, sum'ah, syirk. Nah, ini semua merosakkan, merosakkan. Yang dia rosakkan adalah hati kita. Mana yang nak kita bahaskan dulu? Yang zahir kah, yang batin? Kita mula dari kanan dulu, Ustaz. Sunnah daripada kanan, An-Nisa. Oh, kalau begitu perempuan ini boleh merusakkan hati kita, ya? Hati Ustaz rosak dengan perempuan, ya, rosak hati saya. Saya sudah siap pakai topi putih, pakai baju takwa. Ini baju takwa namanya. Pakai kain, turun daripada bilik, masuk ke lift. Nak turun tangga ke bawah, datanglah perempuan memakai baju yang belum selesai dijahit. Itu rosak hati. Takkan saya pejam mata, tak nampak jalan keluar. Nengok, rosaklah hati. Ada satu noktah, maka banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa tengok terus? Astaghfirullah. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Oh, kalau begitu perempuan itu tak baik, perempuan itu tak betul. Perempuan bisa menjadi amat sangat baik. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah allati tu'inu ala imanihi. Perempuan yang salihah yang menolong kepada iman suaminya, tak berkeluh kesah. Hai para perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Lelaki itu boleh menjadi surgamu, boleh juga menjadi nerakamu. Ayyuma mura'atin matat, bila ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, masuk dia ke dalam surga Allah. Meninggal dia, suaminya ridha. Tuan ridha dengan puan meninggal? Aku ridha, Pak Ustaz. Engkau tak menangis? Memang dah lama aku tunggu. Ini bukan ridha, kesian, kesian, kesian. Oleh sebab itu maka perempuan sonur rijal, perempuan itu adalah saudara lelaki. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan bukan antara tuan dengan budak hamba sahaya, tapi saling tolong-menolong. Ta'muruna bil-ma'ruf ya'muruna bil-ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, aku pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, engkau menjaga anak-anak, mendidik mereka. Kalaupun ingin engkau bekerja juga, luangkan waktu, kita didik bersama. Maka perempuan sudah menjadi saudara lelaki dalam mendidik, menjaga buah yang dititipkan Allah anak-anak, sehingga terjagalah mereka daripada fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Manistata'a minkumul ba'ah, bila kamu dah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, hai lelaki, menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, kerana ia menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', sesiapa yang tak sanggup berusaha menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjaga dirinya, menghilangkan yang dapat merosakkan matanya, telinganya dan hatinya. Perempuan, lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Datang pelajar saya, mahasiswa, saya ada masalah ni Ustaz. Apa masalah? Saya sukakan perempuan. Suka perempuan tak masalah, kalau awak suka lelaki baru masalah. Lelaki suka perempuan tak masalah, tapi saya nak menikah, Pak Ustaz. Nikahlah, saya belum mampu ustaz. Engkau banyak puasa sunat. Kalau saya puasa, bila engkau puasa, nafsu engkau berkurang. Memang betul ustaz. Kalau saya puasa, memang tak nampak perempuan. Sebab lapar. Banyak-banyak puasa. Puasa Senin Khamis. Satu bulan, 8 hari. Senin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tetap juga saya masih puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Maka perempuan bukan musuh lelaki. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Hilang tulang rusuk satu. Saya baru dari hospital ustaz. Terus saya tengok tadi hasil nampak tulang rusuk. Berapa hilang? 4 hilang. Liqatul mar'atu min dhila. Dia dari tulang rusuk yang bengkok. In aghatta aqamtaha, kalau kau paksa dia harus lurus. Kasartaha, dia akan pecah, dia akan patah. Kalau kau ikut, kau akan jadi lelaki yang bengkok. Lelaki bila ikut perempuan, maka dia akan jadi lelaki yang bengkok. Maka dia harus lurus. Tapi kalau kau paksa, kau keras. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu pula menjadi pakaian bagi mereka. Apa tabiat pakaian? Melindungi dari sejuk. Ustaz Somad tak tahan sejuk, tapi bila ada pakaian dia pun tahan. Apa tabiat pakaian? Pakaian menutupi segala cacat dan kekurangan. Mengapa Ustaz Somad berani bagi tazkirah? Sebab ada pakaian. Kaki tak nampak kerana ada pakaian. Tak tampak kerana ada pakaian. Tak nampak kerana ada pakaian. Berapa pakaian? 1, 2, 3, 4. Sekaya-kaya manusia, pakaiannya paling banyak 3. 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai ada 4, demam. Oleh sebab itu maka tak boleh berlebih-lebihan. Innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, mereka saudara syaitan. Maka perempuan ini adalah ibadah. Man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan nisf, setengah imannya. Maka terjagalah hati dengan menikah. Perempuan imannya kuat tapi baru setengah. Laki takwanya hebat baru setengah. Berjumpa yang setengah menjadi satu. Hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja, sesiapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Tapi perempuan dan lelaki tadi makhluk yang berbeza. Sama-sama makhluk Allah. Yang satu keras, yang satu lembut. Yang satu pemarah, yang satu penawar. Maka dijumpakanlah mereka berdua. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Tapi biasanya itu hanya dalam televisyen saja. Inilah dia. Maka jangan sampai hati kita rusak kerana memandang perempuan. Lelaki pun jangan sampai rusak. Maka diajarkan namanya ghaddul basar. Berawal pisau-pisau anak panah setan daripada mata. Selepas mata memandang, maka hati berbisik. Maka kalau ingin hati jangan berbisik, menutup mata. Ustaz Somad, apakah perempuan itu ada syariat menutup wajahnya? Baik. Lebih 20 hadis tentang perempuan menutup wajah. Itulah maka Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ulama Saudi Arabia Syekh Ibn Uthaymin, mengatakan menutup wajah wajib. Sedangkan Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan menutup wajah tidak wajib, hanya mustahab, dianjurkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan wajah tak perlu ditutup karena ayat menyuruh menundukkan pandangan. Mengapa saya menundukkan pandangan? Karena wajah nampak. Kalau wajah dah ditutup, untuk apa tutup pandangan? Pelajar di kelas saya university, dia pakai niqab, pakai hijab. Boleh kami pakai ustaz? Sila, baik. sahabat-sahabat kamu tak akan ganggu kamu. Dia tidak akan tengok kamu. Sebab kalau dia buka, apalagi perempuan ini cantik. Saking putihnya kalau dia minum teh sampai nampak mengalir. Oh, itu dia mesti tutup. Kalau tidak, semua orang rosak. Berkelahi orang. Dari mata, zina mata. Zina mata turun kepada hati, berbisiklah di dalam hati, berkata-kata. Kalau engkau berjalan di suatu jalan, nampakmu perempuan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Maka menikah. Bagi yang belum menikah, menyegerakan menikah. Anak saya ini lajang, Ustaz. Saya nak nikahkan dengan perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena empat. Lima liha. Karena hartanya banyak, orang kaya. Wali hasabiha. Keturunan nasab orang baik-baik, anak alim ulama. Wali jamaliha. Kerana paras wajah yang cantik. Walidiniha, kerana agamanya. Kau nikahi dia kerana hartanya, harta akan berkurang. Kau nikahi dia kerana sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantang suku dikeluarkan dari suku bangsawan. Itu anak bangsawan. Apa tuh? Bangsa yang hidup di awan. Walijamaliha, kerana cantiknya. Kalau kau nikahi dia kerana cantiknya,

ingin ini, ingin ini, ingin ini. Maka dalam Quran dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai anak-anak kamu melalaikan kamu an zikrillah. Zikir rusak gara-gara anak. Oh, kalau begitu tak usah punya anak. Itu pun salah. Karena anak bisa menolong di hadapan Allah. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati in qata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Jangan mengambil satu hukum dari satu ayat. Awak kenapa tak ada nak niat nak punya anak? Saya dah baca Quran. Nampaknya ada ayat-ayat yang menyuruh saya untuk tidak punya anak. Mana dia? Nih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu hanya akan menjadi fitnah. Berapa banyak orang yang susah karena anak? Saya tak mau. Ini anak hanya akan menyusahkan saya saja. Kenapa engkau tak tengok ayat dan hadis yang menyuruh punya anak? Anak, kata Nabi, bangga, senang, bahagia di akhirat nanti. Mengapa? Mukatsirum bikum bainal umam, karena kamu umat yang paling banyak nanti, karena kamu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kata Nabi mendoakan Anas bin Malik? Diserahkan oleh bundanya umur 10 tahun. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini anakku Anas. Ada yang datang membawa emas, aku tak kaya macam mereka. Ada yang datang memberi kuda, aku tak kaya macam mereka. Inilah anakku namanya Anas. Menjadi pembantu engkau. Mengambilkan air wudhu. Membawakan kasut. Membawakan selipar. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dikabulkan Allah. Kebun orang banyak, panen satu tahun satu kali. Tapi kebun Anas bin Malik, panen buah setahun dua kali. Dan dihitung kira anak cucu Anas bin Malik waktu dia meninggal, lebih dari 100 orang. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Basrah, Irak, tahun 93-94 Hijrah, Anas ibnu Malik punya murid. Muridnya bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini semua adalah para ulama-ulama. Maka anak-anak kita didik mereka yang akan melanjutkan perjuangan Islam di masa akan datang. Tapi anak boleh merosakkan hati, sibuk mengejar dunia. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ambil yang haram menjadi halal. Gara-gara apa? Untuk menyenangkan hati anak, demi membahagiakan mereka. Padahal kita sudah merosakkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menikmati kelucuan anak sampai lupa nikmatnya tahajud di tengah malam. Berapa banyak seringkali kita sampai lupa berapa kali ibu kita dulu tak jadi solat duha gara-gara air najis kena ke pakaiannya. Berapa kali dia tak jadi makan gara-gara kita menangis. Berapa kali mata orang tajam melihat dia gara-gara kita meraung di acara orang akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Rusak hati orang gara-gara anak. Lalu apa kata kita membalasnya? Hanya ungkapan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama. Ini doa unik dan aneh. Mestinya warhamhuma kama rahimani. Ini yang cocok, sesuai. Kasihi mereka sebagaimana mereka dulu mengasihi aku. Tapi bunyi ayatnya tidak. Warhamhuma kama rabbayani. Kasihi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Karena orang tua yang tidak mendidik tidak mungkin mendapatkan kasih sayang. Mendidik bukan menyenangkannya dengan harta. Mendidik bukan membuat dia masuk dalam dosa. Kita sangka sayang padahal kita sedang memberikan pisau ke tangannya. Dengan pisau itu dia memotong urat nadinya. Matilah dia dalam kesenangan dunia. Maka anak-anak boleh merosakkan hati kita
hubungan dengan Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala. Lalai solat duha gara-gara anak. Lalai tak tahajud gara-gara anak. Lalai bersedekah pada fakir miskin gara-gara anak. Rusak hati gara-gara anak. Padahal ketika kita mati nanti, anak tak dapat menolong di hadapan Allah. Sayang pada anak, baik. Apa kata orang Melayu, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Maka besarkanlah dia, supaya dia menjadi warisan bagi amal hidup kita. Besarkan dia dengan pendidikan agama, supaya dialah yang melanjutkan amal soleh. Yang rajin membaca Quran selepas meninggal dunia, berhenti. Tak ada orang mati baca Quran. Yang rajin berzikir selepas meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Anak-anak penghafal Quran satu hari mengulang hafalan dua juzuk. Maka sebulan dia khatam dua kali. Mengalir pahalanya kepada bunda ayah yang sudah lama meninggal dunia. Tanpa dia sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum. Tak perlu. Andai dia baca, baik. Andai tak dia sebutkan, sampai. Itu bezanya anak kandung dengan anak orang lain. Kalau anak orang lain, untuk almarhum fulan sampaikan pahala bacaanku. Tapi kalau untuk anak kandung, tanpa dia sebutkan, sudah mengalir pahalanya. Beruntung bertuah puan-tuan anak-anak yang hafaz Al-Quran menolong. Maka dia bisa menjadi perusak hati, tapi dia juga bisa melapangkan hati. Yang ketiga, zahab emas. Banyak orang yang lupa kepada Allah karena harta, mencari emas. Makanya selepas salat dikatakan, idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, ditegakkan, fantashiru, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Cari karunia Allah, wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Gara-gara ingin menumpuk emas, curang dalam takaran dan timbangan. Satu surat khusus merusak hati gara-gara timbangan. Wadah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin. Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaptar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

0: Kembali hadir bersama saya di Jale di hari ini, tepatnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 di Terminal Goyang, Gober DJ. Terima kasih banyak, saya Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, menemani Anda di malam hari ini yang sedang istirahat maupun yang sedang menikmati santap malamnya di rumah maupun mungkin ada yang di tempat kerja ya. Seperti biasa, Terminal Goyang hadir kembali menemani Anda dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Pastinya yang pengen ikutan gabung seperti biasa di line telepon kita di 24187 dan komentar di Facebook Manggis Spasi Full. Terima kasih banyak juga buat Saib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis seantero dunia nyata dan dunia maya ya. Mudah-mudahan saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Aktivitasnya hari ini mudah-mudahan lancar, rezekinya juga lancar ya. Dan kita doakan Saib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini hari libur, iya dong saya Manggis, tanggal merah hari ini. Karena hari ini bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad SAW ya. Jadi memang hari ini mungkin beberapa masjid, beberapa musola atau langgar melaksanakan maulid Nabi ya, pas di hari hanya. Ada juga yang mungkin besok ya 3 hari atau mungkin pas seminggu lagi gitu ya. Tapi apapun itu ya, mudah-mudahan semua acara maulid Nabinya dimanapun dilaksanakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan juga yang pastinya buat Anda yang sedang beristirahat malam hari ini, dimanapun Anda berada, selamat santai, melepas lelah, melepas penat, melepas segala stres-stres dari aktivitas yang mungkin berlangsung hari ini ya. Stres dari pekerjaan, stres dengan kondisi cuaca kita, stres dengan kabut asap, ya dong secara ya. Karena memang kita beberapa hari ini dapat kiriman asap-asap, bukan hanya dapat kiriman, tetapi juga di kota kita, Provinsi Jambi ini terutama ya, terjadi juga yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Jadi dapat kiriman juga dari provinsi tetangga, kita juga terjadi karhutlah. Ya mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dan pemerintah setempat bisa gercep untuk langsung melakukan pemadaman karhutlah secara cepatlah pastinya ya. Oke deh buat yang baru bergabung, selamat malam juga buat Anda semuanya. Ya langsung aja deh kita terima dulu untuk line teleponnya dan juga nanti kita bacakan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol. Halo Terminal Goyang.
1: Assalamualaikum Gober DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Selamat malam, selamat aktivitas kembali ya.
0: Iya Bunda, terima kasih. Amin. Kenapa Bunda?
1: Pakai masker enggak?
0: Oh iya, dari kemarin-kemarin sudah pakai masker.
1: Bunda apalagi sebelum kabut asap selalu pakai masker.
0: Iya, karena memang sebenarnya bagus biarpun enggak ada kabut asap pakai masker.
1: Cuma kebanyakan orang ada yang pengep lah, katanya yang sesak lah, gini lah.
0: Iya, karena belum terbiasa.
1: Sebenarnya melindungi kita juga kan dari polusi yang gak bagus.
0: Apalagi kita kan bawa motor, banyak debu-debu, asap mobil.
1: Standby deh maskeran terus.
0: Memang harus, karena itu juga untuk menjaga kesehatan paru-paru ya. Iya deh, siap Bunda, sehat ya semuanya ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah. Pergi maulid Nabi.
0: Maulid Nabi di tempat Bunda.
1: Iya, kalau gitu Bunda minta rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh, oke deh boleh siap. Salamnya buat siapa? Lanjut.
1: Selamat, terutama buatnya Ali. Selamat malam, selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap.
1: Selamat ya.
0: Iya Bunda.
1: Selamat ya.
0: Iya.
1: Mas Ali ini udah pergi duluan ya ke masjid. Rudy, Ramlan, Amar Bakun, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Hamita, Wak Oden, Bunda Rido, Bapak Bu Ahmad, Mama Ella, Umi Ayam, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Hamita, Wak Oden, juga terdiri KDTS, Bunda Wati, Pak Butet, Bunda Risa, Pak Bu Ahmad, Adem, Bang Ijal, Mang Ajum,
0: yep.
1: Mas Yatno, pokoknya semuanya lagi jele.
0: Oke, Bunda.
1: Oke, kita Bunda dengerin lagunya nanti.
0: Siap.
1: Bunda kebun.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Nadia Purnama. Halo, Terminal Goyang.
2: Go, DJ.
0: Iya, Bunda.
2: Tarik, Mas.
0: Tarik semangka.
2: Semangka. Panas-panas makan semangka.
0: Panas-panas makan semangka, seger.
2: Enggak lagi. Walaupun asap-asap.
0: Biarpun asap-asap enggak usah dipedulikan. Iya. Itu asap kan di asap kan di udara. Asap di udara kita makan kenyang. Enggak, tetap harus jaga kesehatan ya.
2: Tetap harus. Cuma kayaknya ono lagi kadang di kebun gitu.
0: Iya, mau enggak mau karena tugasnya di luar ruangan ya, Budea.
2: Iya, pakai masker gimana di kebun,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, susah karena keringetan.
2: Udah keringetan lah.
0: Nafas udah ngos-ngosan.
2: Iya.
0: Belum apa aktivitasnya, gerakannya sarah sana sini harus gercep gitu ya, Budea.
2: Iya, pakai masker yuk. Kayaknya enggak ada.
0: Enggak, iya. Iya, memang agak susah lah kalau kerja apa namanya? Kerja mondar-mandir gitu kan harus pakai masker, karena nafasnya jadi kayak ketutup-tutup. Pernah. Gitu ya.
2: Kalau kita naik motor kan ada udara gitu.
0: Betul.
2: Kalau pas berhenti di batang karet berhenti ya sudah ada udara. Selamat ya.
0: Alhamdulillah Bude sama Pak De sehat semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mau digoyang?
2: Ini kau tetap misteri yang remix ya.
0: Kau tetap misteri yang remix, siap Bunda. Bunda lagi Bude.
2: Kalau hari-hari biasa kan dangdut ori. Ini yang itu aja.
0: Boleh, siap.
2: Salamnya buat semua aja lah Mas ya.
0: Oke, siap.
2: Termanggis dibuat Mbak Nadia ya. Mbak Susi melepuh, Mbak Susi. Mereka juga melepuh KPK Vela.
0: Oke.
2: Melepuh serang tuh Mas Alnya.
0: Serang ya.
2: Dihajar-hajar walaupun panas-panas.
0: Ayo. Digebukin rame-rame penyiar pake Radio apa? Manggis.
2: Anggopo.
0: Pakai telepon maksudnya.
2: Oh, telepon. Gebukin aja pakai itu tusuk sate.
0: Oh iya. Kalau udah digebukin pakai sate sebungkus sudah diem.
2: Yang mulutnya.
0: Yang dia mulut. Mulutnya yang ngunyah. Yang
2: bergerak lah.
0: Iya. Yang dia perutnya nampung gitu ya.
2: Iya. Pokoknya semangat ya Mas.
0: Oke sih ya Bude.
2: Lancar juga.
0: Amin.
2: Semoga pulangnya sampai rumah dengan selamat Mas ya.
0: Amin.
2: Selamat
0: sama-sama Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Bude Sila sama Pak Dea. Selamat beristirahat ya karena besok kembali akan bertempur di area perkebunan ya. Halo Terminal Goyang.
2: Gober DJ.
0: Panjang banget.
2: Iyalah berarti semangat.
0: Oh iya betul ya. Semangat banget malam ini kayaknya. Kalau itu lemes ya. Nah, kalau itu lemes berarti.
2: Jangan lemes-lemes.
0: Jangan. Contoh Bunda Rido tetap semangat ya.
2: Iya. Ini nih yang bet nih sudah nih rap. Nyondol dia takut nian.
0: Aduh, takut nian dianya. Ya,
2: dia nepon tuh pasti katanya nomornya
0: iya.
2: Sibuk.
0: Keriting. Nah,
2: gak dapet nak masuk jadi nyondol kesini.
0: Gimana kabarnya Bunda Rido?
2: Suara saya mau.
0: Alhamdulillah.
2: Iya selalu sehat lah.
0: Amin.
2: Jangan keluar dari rumah, pokoknya kalau keluar dari rumah ya sumpah.
0: Jangan keluar dari rumah kalau nggak ada aktivitasnya.
2: Iya, nih,
0: ya. Kalau kerja ya harus keluar rumah.
2: Iyalah yang kerja.
0: Iya maksudnya. Kalau nggak ada kerja ya keluar rumah juga. Nah. Paling sebentar lihat-lihat suasana. Nggak mungkin mau dipingit dalam rumah terus kan?
2: Iya kalau ada apapun di rumah serba kecukupan ya nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Tinggal ngambil kan? Nah ini kalau masih nak keluar mencari.
0: Harus.
2: Ya,
0: emang.
2: Nah, di mata lenian lali.
0: Iya betul kan? Emang. Dari ya sejak itulah sejak banyak kabut asap mata jadi perih.
2: Iya nih.
0: Jadi kalau bisa yang bawa motor pakai kacamata lah kalau bisa.
2: Jangan lagi enggak pakai motor we. Bunda we di rumah we pakai kacamata, pakai masker.
0: Aduh, perih kan? Jadi baunya tuh sesak napas gitu.
2: Hidung nih rasanya
0: kayak gatel-gatel gitu ya, baunya ya. Gitu ya. Berasa tuh kayak bau-bau asap tuh kayak deket-deket rumah gitu ya rasanya ya.
2: Kayak hitam yang bakar sampah.
0: Iya. Iya dah, benar Rida, goyang dulu kita lagunya apa nih?
2: Aduh, lagi nak ketawa muda sila, jangan ketawa muda sila. lagunya ya.
0: Apa?
2: Lagunya ini wes, gubuk derita we ya.
0: Gubuk derita, oke lah siap.
2: Sayang bet tuh gubuk deritanya yang bet, jangan nyondol masuk kakek.
0: Siap-siap.
2: Siap-siap.
0: Oke.
2: Kalau sini sudah kasih kode langsung masuk.
0: Oke.
2: Sayang Vector Ketek One sudah masuk.
0: Belum.
2: Belum ya.
0: Iya.
2: Ketek One sehat selalu kedua-duanya ya.
0: Amin.
2: Semoga dagangannya laris manis. Lanjut kumpul barangnya habis, duitnya kumpul.
0: Amin.
2: Terus buat tantemu. Tantemu sudah masuk.
0: Apanya?
2: Tante.
0: Belum Bunda Rido.
2: Belum.
0: Iya.
2: Kasian deh lu Ted, mangkonya Ted cepet-cepet pencet. Tentu semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu yang terbaik. Waktunya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Rido. Halo terminal goyang.
3: Gober DJ tarik mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bunda. Sehat. Bunda gimana kabarnya agak nih?
3: Agak sehat juga.
0: Amin, sehat selalu ya Bunda. Biar lancar sehat. Jualan tekwannya tiap hari ya.
3: Iyalah.
0: Biarpun kabut asap melanda, tidak tertutup kabut asap gerobak tekwannya. Cuma tertutup oleh orang yang lagi borong tekwan. Ya udah siap.
3: Lagunya dong.
0: Lagunya apa?
3: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke siap Bunda.
3: Iya, salamnya udah diwakil main depan-depan no.
0: Oke.
3: Tetanggaku komennya padahal duluan lo di Facebook lo.
0: Oh duluan ya?
3: Iya. Tetanggaku udah pernah komen dianya.
0: Iyalah, dia pokok kalau bisa nelpon katanya.
3: Nelpon harus bisa masuk.
0: Masuk katanya gitu kan?
3: Terus coba semua aja ya.
0: Oke, Bunda siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bunda Tasyawati. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam Gober DJ dari Nyambak Lastri Lastri. Lagunya dong Tangan-Tangan Hitam. Ya salam buatnya Sarina, Bapak Mambo, Bang Abdullah, Mang Ajum, Mas Ahmad, Bude Sila, Mang Kadir, Bang Alimin. Ya pokoknya buat semuanya aja deh ya. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam Gober DJ dari Mbak Novi Novita kawasan Kumpe Mora Jambi monitor selalu. Salamnya buat Dede Azra dan semua fans Manggi, salam kompak. Lagunya Tamu Malam Minggu buat DJ, buat DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Kubawa. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis buat Bang DJ semangat siarannya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Gober DJ darinya Mbak Ririn Azahra, lagunya Cinta Terlarang ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis.

0: Oke deh buat semangat semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi untuk menghibur Anda semuanya ya. Tapi saatnya kita akan mendengarkan azan Isya dulu untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap stay tune terus.
1: Silakan masuk, ada yang bisa kami bantu?
2: Ini saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Oke deh, selamat malam kembali. Soy Manggis masih di Terminal Goyang ya, bersama saya DJ Ale menemani Anda di malam hari ini, tepatnya 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggis ya di malam hari ini, menemani Soy Manggis juga yang lagi istirahat malam ya, maupun yang mungkin sebagian dari Anda yang beraktivitas ya. Tetap semangat dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan juga ya, apalagi memang kondisi kita yang ada dalam kota Jambi ya, dengan kondisi kabut asap yang masih ada di mana-mana ya. Jadi makanya nih diingatkan untuk Soy Manggis ya, gunakan masker kalau memang kondisi kabut asapnya semakin menebal ya, demi menjaga kesehatan juga, terutama buat Anda yang punya riwayat penyakit dalam ya, seperti jantung dan juga paru-paru, karena itu bisa bikin jadi kayak pemicu lah ya. Nah, jadi makanya benar-benar harus diperhatikan, apalagi dari himbauan pemerintah ya setempat di Kota Jambi, kan mulai besok ya, kalau nggak salah informasinya, mulai perbesok tuh anak-anak yang tingkat TK ya, TK, playgroup, PAUD ya, terus juga anak SD kelas 1, kelas 2 itu kan mulai belajarnya online ya, belajar daring. Nah, jadi belajarnya dari rumah ya, tapi melihat kondisi ya. Jadi ini per 3 hari ya, kalau dari pemerintah itu per 3 hari. 3 hari ke depan kalau kondisinya membaik ya, kembali normal. Tapi kalau 3 hari ke depan itu tambah memburuk, mungkin tingkat SD full sampai SMP, SMA mungkin dilibur, apa bukan diliburkan ya, tapi sekolahnya daring atau belajar online di rumah ya. Tapi kita berharap sih kondisi apa namanya kabut asapnya tidak semakin menebal ya, karena memang sekarang ini di Provinsi Riau ya, di Riau aja itu sekarang sudah mulai waspada, di mana-mana orang sudah pakai masker, Kalimantan apalagi ya, Palembang juga udah pada pakai masker semua, karena jarak pandang sudah mulai tidak bisa teratasi lagi ya. Jadi di mana-mana sekarang itu di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu, siang hari semuanya lampu kendaraannya hidup. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan ya. Karena apa? Karena jarak pandangnya sudah mulai tidak kelihatan lagi dengan jarak mungkin berapa radius kilometer gitu ya, Soy Manggis ya. Jadi gunanya lampu kendaraan itu ya, lampu mobil, lampu motor itu, supaya ada tanda bahwanya dari arah kita berlawanan itu lagi ada kendaraan lewat ya. Karena memang jarak pandangnya sudah benar-benar sudah waspada banget ya. Tapi mudah-mudahan ya di Kota Jambi tidak terjadi yang namanya kabut asap yang cukup pekat ya, apalagi kalau sudah ISPU ya, untuk indeks udaranya itu sampai 200, di atas 200 berarti sudah waspada atau sudah tanggap darurat ya. Kita berharap sih mudah-mudahan beberapa hari ke depan kondisinya kembali normal dan polusi untuk udaranya lebih sehat lagi seperti biasa. Oke deh, selamat malam juga buat yang baru bergabung bersama Radio Manggis ya, maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan di Terminal Goyang di line telepon 24187 dan juga komentar di Facebook Manggis Pasiful. Halo Terminal Goyang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amar. Apa kabar nih?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Gimana kabar Ale?
0: Alhamdulillah baik. Gimana di daerah sana untuk apa namanya aktivitasnya, ada sedikit terkendala dengan kabut asap?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya, berarti
1: kan
0: masih
1: ini kan banyak, masih banyak kayu-kayu yang rindang lagi.
0: Iya, berarti jadi untuk
1: kabut asapnya tuh agak berkurang.
0: Oh, berarti masih apa ya, stabil normal gitu ya kondisinya ya.
1: Tempat yang luas tuh ya, tuh banyak yang kabut asapnya.
0: Berarti sudah mulai agak-agak putih-putih kelihatannya ya Bang ya?
1: Iya benar.
0: Oh, berarti sudah
1: asap kan kena kayu-kayu yang tinggi besar-besar kan, jadi agak berkurang ya.
0: Karena kan diserap ya.
1: Iya.
0: Diserap, benar. Sudah tuh lengket-lengket sama daun-daun juga ya. Gitu ya. Iya.
1: Angin pun agak berkurang, meternya agak-agak deras anu kan.
0: Oh, kencang. Anginnya agak kencang. Kalau
1: ya, asapnya itu kan ya, enggak apa?
0: Nggak terbawa gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, berarti masih normal lah ya kondisi di sana ya Bang ya?
1: Iya.
0: Berarti nggak terganggu dengan aktivitas kerja ya Bang?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Siap Bang, mau digoyang dengan lagu apa nih?
1: Ada ya, Mendut Yang.
0: Apa? Mendut Yang?
1: Mendut Yang.
0: Mendut Yang? Ada ya. Lagunya.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, lanjut Bang.
1: Salamnya Pak Ali, Mak Sial, Mak selalu.
0: Amin.
1: Pak Rudi, Balam Malim Ika, Onyi Gemak, Nunji Purnama, Mak Ati Pak Emanya, Siga Benarika, Kak Bute, Bang Ijak, Bang Tamre, Mak Ajuka di CE.
0: Iya.
1: Banyak. Mak Dula, Mak Sa'wah, Mak Putra Bula Kijang, Mak Mucir Usli juga, Ida Naila Ajeng juga, Mak Barani Mas Puri juga, Budi Sila Mak Selia, buatnya Mama Elo, Neng Meli, Li Azahra juga, buatnya Bunda Rido juga, Mas Aman juga, buatnya siapa lagi ya? Buatnya semuanya aja lah ya.
0: Oke lah, siap Bang Amar.
1: Ya.
0: Oke Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Amar kan. Ya, selamat beristirahat di rumah. Halo Terminal Goyang.
2: Kabar IG?
0: Iya Tante.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Tante.
2: Apa kabar Leng?
0: Alhamdulillah sehat. Tante gimana kabarnya nih?
2: Baik. Cuman apa sih ya?
0: Apa tuh?
2: Kayaknya gak enak asap ya.
0: Iya, memang bau asap di mana-mana kita.
2: Iya, siang itu loh. Kalau pagi gak ada.
0: Kalau pagi gak terlalu ya.
2: Iya,
0: menjelang sudah
2: sore.
0: Betul. Siang menjelang sore sudah mulai sampai kayaknya sesak nafas. Iya, betul.
2: Mendung kayak gitu kan?
0: Jadi warna mataharinya jadi orange.
2: Iya, sampai jemuran pun kok nggak kering, biasa kering loh.
0: Lah iyalah, karena kan ini ketutup sama,
2: ya.
0: Jadi mataharinya nggak langsung nembak ke baju kan?
2: Kemarin-kemarin 2 jam 3 jam aja udah kering.
0: Betul. Sekarang kayaknya agak ini ya, agak jadi macet-macet jadinya gitu.
2: Iya.
0: Yang penting sehat Tante.
2: Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Sehat selalu kita ya.
0: Amin.
2: Lagunya?
0: Lagunya?
2: Oh, apa tuh? Sepatu dari benang sutra.
0: Sepatu dari benang sutra?
2: Iya.
0: Apa ya judulnya
2: itu
0: ya?
2: Aku tak mau.
0: Apa ya? Apa singkong dan keju? Apa madu dan racun?
2: Bukan itu deh. Lagu lama.
0: Iya, lagu lama tahu ya.
2: Iya, enggak ada ya, Le.
0: Kayaknya enggak ada deh lagunya Tante.
2: Aneh-aneh ya, Le ya. Kalau lagu ini, lagu ini ya.
0: Lagunya bebas.
2: Oh, bebas ya?
0: Iya.
2: Pacar lima langkah dong.
0: Boleh, siap pacar lima langkah.
2: Boleh.
0: Boleh Tante.
2: Kita tanya kami. Lima langkah?
0: Iyalah, bukan lima langkah lagi, setengah langkah. Nyampe langsung ya.
2: Iya. Salamnya numpang sama Arman tadi aja, Arman Maulana tadi ya.
0: Sama Arman Maulana ya.
2: Iya, sekarang kita tukar aja. Arman,
0: iya. Maulana. Arman Maulana Bakung ya.
2: Iya, Man ya.
0: Iya.
2: Ale.
0: Iya, Tante.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama, Tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Tante Butet ya. Selamat istirahat juga malam ini. Halo, Terminal Goyang. Iya, Bang Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga malam ini, Bang. Gimana suasana Ibrahim nih? Iya di sana kabut asapnya apa namanya tuh berasa bau-bau agak nyengat nggak Bang di daerah sana Bang?
3: Iya sudah lah nyengat.
0: Iya dari kemarin-kemarin atau hari ini baru terasa nyengat banget bau-baunya?
3: Dua
0: hari yang lalu.
3: Iya.
0: Oh iya karena memang hari Minggu awalnya itu yang timbul kabut asapnya yang tebel.
3: Sampai ke rumah kapas ke rumah juga tiap hari.
0: Iya, jadi dalam rumah juga bobo asap gitu ya Bang ya.
3: Terus buat dulu berdebu dia.
0: Berdebu semua.
3: Siaplah berdebu lah.
0: Iyalah, angin-anginnya terbangin debu semua kan?
3: Iya,
0: ada yang. Ya enggak apa-apalah mudah-mudahan cepat selesai ya kabut asapnya ya Bang ya.
3: Agustus hujan gitu.
0: Iya memang kita berharap semuanya kalau bisa sebelum akhir Agustus ini hujan, kalau bisa hujan derasnya itu satu hari satu malam.
3: Iya.
0: Biar mati semua api-apinya ya.
3: Iya. Biar
0: Iya, amin. Kalau bisa jangan nunggu ber-ber dulu, Bang. Kalau bisa akhir Agustus ini hujan lah deras-deras ya. Enggak apa-apa. Biar apa namanya sumur-sumur yang kering terisi ya.
3: Iya betul
0: sekali. Siap. Oke deh, siap Bang. Mau digoyang dengan lagu apa nih Bang?
3: Badai biru. Ya.
0: Badai biru. Ya. Oke lah, siap Bang. Salamnya buat siapa?
3: Buat Mahajum, buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke, Bang Abdullah.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Abdullah ya yang ada di Ibrahim. Oke deh, terputus ya. Oke deh, masih kita lanjutkan kembali Soi Manggis yang pengen ikutan di Terminal Goyang ya, masih di 24187. Sebelum kita lanjut komentar dan langsung kita putarkan lagu-lagu yang udah di request. Assalamualaikum Bang DJ Ale. Waalaikumsalam. Terminal Goyang Gober DJ. Iya betul banget ya. Darinya Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan, hadir lagunya dong, Ditikam Asmara, darinya Lady Rara. Kirim salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis Full. Selamat istirahat ya buat Bang DJ, makasih ya. Darinya Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali, hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Bang Alimin, hadir ya. Lagunya Cuma Kamu dari Ines Cynthia. Malam ini malam ini Kedemangan lagi Maulid Nabi. Oke lah, terima kasih banyak ya buatnya Bang Alimin ya. Darinya Yunita Yurni, hadir ya. Salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis. Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gua BerDJ, darinya Mbak Citra Lestari. Lagunya Cukup Sekali Remix atau Kopi Dangdut. Ya, kirim salam aja buat semuanya. Oke, terima kasih. Iya deh, menemani malam Anda, saya manggil semuanya. Ya udah, kita hibur dulu dengan lagu-lagunya ya. Menemani juga Anda yang mungkin lagi pada sakit, yang ada di rumah, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas dengan baik ya. Apalagi dihimbau kembali ini untuk para orang tua ya. Buat orang tua semuanya, diperhatikan anak-anak Anda yang masih usianya di bawah 5 tahun ya, terutama yang sekolahnya playgroup, Golden Kids ya, TK, PAUD. Nah, itu kan himbauan pemerintah per besok ya, per tanggal 26 selama 3 hari sampai tanggal 28 apa enggak salah ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, apa sampai Sabtu apa sampai Jumat ya. Itu yang namanya pembelajaran itu dilakukan secara online ya. Tapi kalau anak TK mah enggak online lah ya, pasti libur dulu lah. Kecuali anak SD kelas 1, kelas 2 mungkin online gitu ya. Karena melihat dulu bagaimana perkembangan kabut asap ini ke depannya sampai menjelang hari Minggu. Kalau hari Minggu kondisinya normal, mungkin hari Senin akan kembali aktivitas normal seperti biasa. Tetapi kalau untuk tingkat kayak SMP, SMA kayaknya belum berpengaruh dulu ya. Karena kan mereka sudah bisa menjaga imunitas tubuh. Beda dengan anak-anak SD yang masih di bawah kelas 3 SD gitu ya. Itu kan masih anak-anak banget gitu ya. Jadi makanya dihimbau pemerintah untuk para orang tua menjaga anak-anak Anda yang masih kecil-kecil banget. Usahakan kalau keluar rumah tuh pakai masker. Kenapa? Kalau setiap hari kita keluar rumah menghirup udara kotor, apalagi kan udara yang kita hirup tuh ada serpihan-serpihan abu-abu yang tipis. Nah, itu kan lama-lama kan paru-parunya jadi kotor ya, karena terhirup terus. Takutnya nanti malah bikin sesak nafas, terus juga bikin mata perih, dan juga takutnya nanti yang namanya larinya ke paru-paru juga ya. Jadi makanya dihimbau untuk para orang tua menjaga anak-anak Anda, kalau setidaknya kalau tidak ada kegiatan dan tidak penting-penting banget, jangan keluar rumah, mendingan dalam rumah aja ya. Usahakan juga menggunakan kipas angin lah untuk mendorong apa namanya kabut-kabut itu keluar dari dalam ruangan, jadi biar nggak terlalu pengap gitu ya. Yang pastinya dihimbau untuk Anda semuanya, seluruh warga Kota Jambi, kalau seandainya tidak terlalu penting-penting banget keluar rumah, kecuali ya orang yang memang bekerja dari pagi sampai sore, ada yang sore sampai ke malam, itu lain cerita. Tapi kalau yang tidak terlalu aktivitasnya penting banget, mendingan di rumah saja ya, dikarenakan kita dengan kondisi kabut asap dan tingkat polusi udara yang tidak sehat yang kita hirup ya di luar ruangan. Oke, menemani malam Anda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Terminal Goyang di Radio Manggis.
4: Royal Music, Kak Royal.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda sudah pada bergabung ya di Terminal Goyang untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya yang sedang beristirahat di rumah malam hari ini, atau sebagian saya manggil sudah pada mau istirahat tidur ya, dikarenakan mungkin besok akan disibukkan kembali dengan segala pekerjaan Anda. Dan yang masih beraktivitas untuk beberapa pekerjaan tertentu, semangat luar biasa untuk Anda. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Dan buat yang bertugas dinas malam, ya agak ngantuk-ngantuk, jangan lupa bawa ngopi dulu ya, biar matanya agak melek ya, karena mungkin dinas malamnya sampai pagi ya. Terutama buat abang-abang yang jaga apa namanya perkantoran, ya abang security atau satpam lah ya, yang jaga perkantoran, gedung-gedung swasta, pemerintahan, dan juga mungkin yang lainnya. Yang pastinya tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, karena lagu-lagunya akan kita hadirkan untuk Anda sampai nanti menjelang jam 10 malam. Oke, saya Manggis, saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di malam hari ini. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang bepergian keluar rumah yang menggunakan kendaraan roda 2 dengan kondisi kabut asap seandainya terlalu tebal ya kabut asapnya, ya gunakan masker. Tapi kalau masih dengan batas normal, tidak pakai masker juga tidak apa-apa ya. Oke deh, untuk saya Manggis semuanya, selamat istirahat untuk Anda yang udah mau tidur, selamat malam, semoga mimpi indah, besok mudah-mudahan bisa bangun kembali segar bugar untuk siap-siap beraktivitas seperti biasa. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggil.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk
1: bu,
0: mata.
1: Bu, nih, aku arep budal megawe sih, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantungi Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter.

0: 0815431774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: 96 FM, radio manggis, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
6: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Swaib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Di hari ini tepatnya Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di suasana aktivitas pagi Anda. Selamat pagi untuk Anda juga yang sudah mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Kita hadir kembali selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi.

Selamat pagi untuk saya Manggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis yang selalu ingin mengupdate rangkaian informasi berita maupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Yang pastinya kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaannya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, diberikan juga kemudahan untuk setiap rezeki Anda. Kita selalu mendoakan Soib Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jandi hadir kembali menemani Anda di suasana pagi ini sampai nanti menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di suasana aktivitas pagi Anda di hari ini, tepatnya Rabu 26 Agustus 2026. Oke, saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan beberapa informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi, seputar Jambi News Update edisi Rabu 26 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya.